0: utang ka kwakis-kwakari kimpelet FM na katrosbeni sa lahong kabal. Bangkyo siya kreli kakwadiyo.
1: Es kana kakwa aksal o saklisak eh, sonu saksalik angkel. Sona lilikak ahik, rera bingkilik angkel.
2: Bantyo singko.
1: Bantyo singko, chiris, kokel, kotinas, katyes kamano, rikinek di kakus, kabits, amanan. Chikahunil to bantyo sing, chanchan kachon, kan kamusik, katikibak bilik angkel.
2: Bantyo singko.